Lakaskah menghafal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini kita ni akan menghafal ayat ke-24 dari surah As-Sajdah.

0: Dan kami menjadikan daripada kalangan mereka, yakni Bani Israel itu, pemimpin-pemimpin yang memimpin dengan perintah kami, selama mereka bersikap sabar dan meyakini ayat-ayat keterangan kami.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Lakastah menghafal. Pengenalan Surah As-Sajdah. Surah ini dinamakan As-Sajdah kerana pada surah ini terdapat ayat sajdah, yaitu ayat 15 yang menerangkan bahawa orang yang beriman kepada Allah, apabila sahaja mendengar atau membaca ayat-ayat Allah, mereka akan segera bersujud kepadanya. Sebagaimana surah-surah Makkiyah yang lain, surah ini membahaskan tentang dasar akidah Islam, seperti keimanan kepada Allah, percaya kepada Rasul-Rasulullah, kitab-kitabnya, hari kebangkitan setelah kematian,

0: Dan hari kiamat lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.
1: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.

Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Rawahu al-Bukhari. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekalian umatku akan masuk syurga kecuali orang yang enggan. Sahabat-sahabat baginda bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang enggan itu? Baginda menjawab, sesiapa yang taat kepadaku akan masuk syurga, dan sesiapa yang derhaka kepadaku maka sesungguhnya ia telah enggan. Riwayat Bukhari.

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang Fardhu Aisyah.

Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu. Dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyuci.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubilee Sat Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani. Negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat terus menikmati perkongsian yang kukuh dan berterusan dibina berdasarkan nilai kebersamaan, kerjasama serta hubungan antar rakyat. Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat ke negara ini mengongsikan perkara tersebut pada majlis meraikan sambutan ulang tahun ke-250 kemerdekaan Amerika Syarikat. Majlis berlangsung semalam di kedutaan berkenaan di Bandar Seri Begawan. Dalam ucapan, Puan Yang Terutama Karen McLellan menyatakan penghargaan terhadap layanan mesra negara Brunei Darussalam dan menggariskan hubungan erat antara rakyat menyokong perkongsian jangka panjang antara kedua-dua negara. Hadir pada majlis tersebut, Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja, Major General Bersara

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan

Baik, udah waktu sekarang sahaja 10.29 minit malam waktu Brazil Salam. Alhamdulillah untuk pertemuan kita hari ini, hari Khamis malam Jumaat 25 Zulhijjah 1447 Hijriah Bersman 11 Harbanjan 2026 Masihi. Awak dengar yang dirahmati Allah, sebelum berpisah kita renungkan sedikit firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat ke-55 mafhumnya. Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Dan sudah akhir kalam dari saya. Aku qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

daripada Mus'ab bin Sa'ad, bapakku telah menceritakan kepadaku. Katanya, kami berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, adakah kamu lemah berbuat 1000 kebaikan pada setiap hari? Lalu seorang daripada kelompok tersebut bertanya, bagaimana mengusahakan 1000 kebaikan itu? Sabda baginda, bertasbihlah 100 kali, maka 1000 kebaikan akan dicatat baginya atau 1000 kesalahan akan dihapuskan daripadanya. Hadis riwayat Imam Muslim.

جواب، لكل عمل ثواب، ولكل كلام جواب. Setiap pekerjaan itu ada upahnya, dan setiap perkataan itu ada jawabannya. Setiap pekerjaan itu ada upahnya, dan setiap perkataan itu ada jawabannya. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Assalamualaikum.

Baiklah, pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sekarang sebetulnya kita dengarkan bacaan tarhim dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Kita ke Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

Ya Alhamdulillah, demikianlah tadi oleh pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Azan bagi menandakan masuknya sebahagian ya fardu subuh untuk hari ini Jumaat ya 25 Zulhijjah 1447 Hijrah ya bersamaan 12 hari bulan Jun 2026 Masihi. Dan insyaAllah sedikit masa lagi kita akan sama-sama mengikuti secara langsung sembahyang fardu subuh berjemaah ya dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.

Ya, udah pendengar yang dirahmati Allah, ya, hari Jumaat ya bukanlah hari biasa dan ia adalah penghulu segala hari, di mana hari yang paling mulia di sisi Allah, di mana dalam banyak hadis sahih ya Rasulullah SAW ya mengangkat hari Jumaat ini sebagai hari yang penuh kelebihan dan keberkatan. Ya, sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW bermaksud ya, sebaik-baik hari yang terbit matahari padanya ialah hari Jumaat. Pada hari itulah Adam dicipta, pada hari itulah dia dimasukkan ke dalam syurga, dan pada hari itulah juga dia keluar daripadanya dan tidak akan berlaku kiamat melainkan pada hari Jumaat, ya, riwayat Muslim.

Dan hari pagi hari, hari Jumaat juga merupakan hari yang penuh ya rahmat. Satu hari di mana umat Islam ya digalakkan untuk memperbanyakkan lagi selawat ke atas Rasulullah, membaca surah Al-Kahfi dan perbanyakkan lagi doa terima sekali pada waktu yang disebutkan ya, sebagai saat mustajab doa dikabulkan. Ya, di mana ulama menyebut bahawa waktu mustajab itu berlaku antara waktu asar hingga maghrib dan tidak ada satu doa pun yang dipanjatkan dalam tempoh itu melainkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat hati khusyuk dan penuh pengharapan.

menjadi penghapus dosa antara satu Jumaat ke satu Jumaat yang berikutnya, selagi mana dosa-dosa besar dijauhi. Jadi marilah kita yang manfaatkan hari Jumaat ini sebagai itu sebaik mungkin. Dan semoga setiap hari Jumaat yang kita lalui bukan hanya menjadi rutin ya mingguan, tetapi juga menjadi titik perubahan rohani dan bagi peningkatan iman kita. Baiklah, pendengaran dirahmati Allah, sekarang kita kembali semula ke Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.